Tsendatenor gandatan kusavtsgan pegamdam noasun neo min patetet FM maktekoy.com